0: for this.
1: En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi.
2: 欢迎收听政大之声 FM 88.7跨文化走廊，跨文化走廊。
3: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa dengan acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia mengudara hari Kamis ini, 14 Mei 2026. Acara hari ini akan diawali dengan pembacaan warta berita disampaikan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda bisa mengikuti acara RTI selanjutnya bersama Aditya Nugraha yang akan membawakan acara Manusia dan Teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasika. Lalu Amina akan hadir bersama dengan Farini membawakan acara Warna-Warni Wanita WWW yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Sekarang ikutilah Warta Berita RTI. Terlebih dahulu akan Amina sampaikan beberapa pokok berita hari ini. Rumah Sakit Umum Angkatan Bersenjata Taoyuan Perawatan Gawat Darurat mulai diaktifkan. Presiden Lai berharap peningkatan layanan medis sejahterakan militer dan warga sipil. Teknologi berkembang bentuk ulang landscape diplomasi. Menlu Lin katakan Taiwan-Amerika perlu perkuat kerjasama keamanan ekonomi. Taiwan kembali tak diundang ke WHA. Amerika dukung partisipasi bermakna Taiwan di organisasi internasional. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Angkatan Bersenjata Taoyuan diresmikan pada hari Kamis ini. Presiden Lai Ching-te memimpin upacara peresmian dan menyampaikan dokter militer menjadi landasan kesehatan militer nasional saat diperlukan menjadi hal krusial untuk